0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pertama kita menuju ke simpang 4 SGM Sobat Fox, arus lalu lintas saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light baik di ruas Jalan Veteran dan juga Jalan Kenari. Kepadatan arus kendaraan juga terpantau di ruas Jalan Kusuma Negara di kedua arahnya. Kemudian kita beralih ke simpang Ring Road Giwangan. Arus kendaraan di Jalan Utama Ring Road di kedua arahnya saat ini terpantau adanya peningkatan arus kendaraan namun masih cukup kondusif. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Imogiri Timur di kedua arahnya saat ini terpantau padat dengan antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light.

Selanjutnya kita menuju ke Simpang Empat Pingit, Sobat Fox. Arus kendaraan pagi ini terpantau mulai padat dan terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light, terutama di ruas Jalan Magelang yang mengarah ke selatan, Jalan Tentara Pelajar, dan juga di Jalan KI Mojo. Sedangkan arus kendaraan yang berasal dari arah Tugu Jogja atau kendaraan yang berasal di Jalan Pangeran Diponegoro saat ini terpantau ramai lancar. Tetap waspadai jalur pembangunan jalan tol, Sobat Fox, yakni di daerah Ringgut Maguwo dan juga di Simpang Kronggahan, karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Oleh Your Hits ada Clean Bandit featuring Just Clean, Rather Be Sebat Fals. Ini aku putarkan spesial ya, yang udah gabung, udah menyemangati Ivan dari tadi pagi ya. Ada Mbak Vivi, lagu risan requestannya sudah aku putarkan. Semoga beneran jadi semangat paginya buat Mbak Vivi ya. Terus aku juga mau menyapa buat Mbak Eri. Selamat pagi Mbak Eri, yang katanya ngomongin soal topik baru aja mau aku lempar. Semangat pagi ya Mbak Eri ya, semoga pagi hari ini juga menjadi momen yang indah mengawali hari Rabu dengan banyak doa yang bagus ya. Terus Kak Nara, selamat pagi yang sekarang lagi menjemput tamu di sini katanya. Di mana? Oh, di ini. Di mana? Di Klemi Huis ya. Wah, nice ya. Jangan lupa kalau misalkan ada tamu, saranin ada di Klemi Huis. Ini di Oma Siliranding ya. Pokoknya dua propertinya sangat-sangat harus dilarisin ya. Sama produknya jangan lupa dibeli Sobat Fals. Ada sangat-sangat skincare series, ada sangat-sangat minyak balur dan produk-produk yang lainnya, termasuk ada juga esensial dupa dan lain sebagainya deh. Biar apa? Biar Ivan tetap kerja ya. Terus ada Mas Rizky Dwi yang pagi hari ini lagi mau OTW ke Alana nganterin istrinya buat presentari paper. Jadi berangkat pagi. Oke deh, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga presentasi sang istri dilancarkan, kemudian sukses dan juga membawa hasil yang positif ya. Semangat terus buat Mas Rizky Dwi dan juga istrinya di pagi hari ini. By the way Sobat Fox ya, kalau misalkan kita perhatikan di Jogja itu selain banyak coffee shop, terus ada lapangan padel, lapangan tenis sekarang ya. Sekarang juga banyak jajanan-jajanan viral Sobat Fox ya. Karena kalau kita ngomongin jajanan viral kan yang memang sekarang itu jadi pelurunya adalah ketika sudah naik di konten sosial media, baik yang tulisan, yang video pendek ataupun yang foto Sobat Fox ya. Tahu sendirilah ya. Kalau banyak banget sekarang yang memang pengguna sosial media dari berbagai range usia, dari yang muda sampai yang sudah cukup senior Sobat Fals, mungkin termasuk Ivan juga kadang ngikutin sosial media yang memang ada insight untuk makan siang apa atau jajan apa. Itulah yang kadang bikin perut saya jadi melar banget Sobat Fals, bingung nih mau nuruninnya bagaimana. Sekarang sudah angkanya lumayan tinggi, dan semalam Ivan dibuat bingung karena di jam-jam yang agak nanggung ya, habis makan malam tapi kok kayak pengen makan sesuatu, ngidelah saya beli yang namanya roti bakar. Ternyata roti bakar itu Sobat Fox ya, paling enak. Bukan ngomongin soal toppingnya, bukan ngomongin soal siapa yang jual, tapi paling enak kalau misalkan dimakan bareng-bareng alias rame-rame. Kalau dimakan sendiri nggak enak Sobat Fox. Walaupun yang namanya roti bakar ada yang viral yang memang kualitasnya katanya paling bagus, aku makan sendirian tetap enak Sobat Fox ya. Jadi kepikiran, ternyata makanan-makanan yang ada di sekeliling kita tuh sebenarnya mirip-mirip tau gak sih bahannya, deh tepung, kemudian ada glaze atau ada topping-topping yang manis-manis, termasuk yang namanya roti bakar. Sekarang sudah banyak banget variannya. Kalau zaman dulu, kalau aku kecil biasanya dapat oleh-olehnya selain nanas sama selai stroberi ya kan, paling mentok dapat susu keju. Sekarang banyak banget, ada yang udah ada varian matcha, ada green tea, ada red velvet, terus berbagai macam yang lainnya. Termasuk martabak pun demikian Sobat Fox. Toppingnya hampir sama sebenarnya, tapi bentuknya aja dan mungkin rasanya jadi beda karena proses memasaknya gitu Sobat Fox. Termasuk donat juga, glaze-nya sekarang juga banyak beraneka ragam. Kalau zaman dulu paling donat ya ada gula halus, kemudian ada juga seres ya kan. Sekarang banyak banget topping-topping dan rasa-rasa. Dan pagi hari ini aku pengen ngajakin kamu ngobrol dengan sesuatu yang sederhana, yang tadi makanannya sudah aku sebutin. Di antara terang bulan Sobat Fox, donat dan juga roti bakar, kamu lebih suka yang mana kira-kira Sobat Fox? Atau mungkin kamu boleh cerita deh, di antara tiga makanan tersebut ada beberapa memori yang kamu inget, boleh banget kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Sekali lagi, yang santai aja pada pagi hari ini, tengah minggu, aku gak pengen ngajakin kamu buat pusing-pusing pagi-pagi Sobat Fox ya. Antara terang bulan, donat dan roti bakar, kamu lebih suka yang mana? Silahkan kamu ceritain, aku tunggu sampai nanti jam 9.

0: datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Aku bakal menemani kamu sampai nanti jam 9 coba Vox, dan lagi ngajakin kamu untuk ngobrolin soal makanan manis. Ya itu adalah terang bulan, donat dan juga roti bakar. Kamu lebih suka yang mana sobat Vox? Simple kan? Sederhana kan? Terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja ya di pagi hari ini. Tadi selain lagi jemput tamu yang ada di Oma Seliran, ini Kak Nara juga cerita sobat Vox ya tentang ketertarikannya dengan makanan yang Ivan sebutin tadi. Katanya dari makanan yang kamu sebutin tadi enggak ada yang tertarik Van, satupun katanya. Karena aku lebih suka yang savory atau yang agak asin. Ini kalau manis enggak dulu deh, katanya gitu sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan kamu nih ada di masa kayak lagi butuh banget asupan manis, beberapa makanan tadi bisa menolong sih. Termasuk kalau misalkan kamu makan donat nih. Donat kan glaze-nya sekarang manis banget tuh sobat Fox ya. Yang tiramisu lah, kemudian ada juga yang green tea dan banyak lagi varian-varian lainnya. Aku pernah dalam satu waktu habis 3 donat sekaligus sobat Fox Win-win. Kalau misalkan kita ngomongin lusinan, itu sudah 1/4 lusin. Karena waktu itu lagi ada acara, kemudian kerasa kak agak-agak lemes ya. Nah bisa ditolong pakai itu sobat Fox. Tapi jangan sering-sering, jangan sering-sering sekali lagi, jangan sering-sering sobat Fox. Terus aku juga mau menyapa selamat pagi buat Mas Adimas yang pagi hari ikutan gabung. Kalau aku suka semuanya sih Van. Nah aku suka semuanya Van. Karena basicnya emang suka manis, tapi suka yang menu biasa aja ya, gak barbar gitu loh topiknya. By the way kalau nyari kuliner bisa kepoin IG-nya di Info Dahar Jogja katanya. Banyak kuliner UMKM yang enak-enak. Terima kasih ya Ivan ya. Request lagunya yang penting semangat buat teman-teman OTW kerja. Siap. Tadi pilihan dari Sobat Fox sudah keren-keren. Kalau mau nambahin lagu lain boleh banget request barengan sama Ivan di pagi hari ini. Lagunya medium up ya. Terima kasih ya Mas Dimas ya. Sehat selalu. Kemudian selamat pagi buat Mas Rizky Dwi. Tadi aku lanjutin yang katanya kalau disuruh milih sih, aku lebih pilih terang bulan coklat kacang atau terang bulan double keju. Wah ini sebenarnya sebelum adanya glaze-glaze ya, yang berbagai rasa-rasa tadi Sobat Fox yang Ivan sebutin. Dulu setelah era strawberry dan selain nanas itu sudah mulai berakhir, dulu ada dua topping yaitu coklat kacang dan coklat keju. Nah itu dia nih, jadi best seller. Pasti aku yakin kamu pernah mencoba varian itu Sobat Fox ya. Tapi kalau versinya Mas Rizky Dewi, karena sekarang lagi udah ngurangin gula ya, ternyata toleransi untuk manis sekarang udah berkurang pesat banget Van. Ternyata ngaruh juga ya, padahal dulu makan manis banyak banget udah gak masalah katanya. Lah sekarang jadi masalah, bener. Bener, karena bertambahnya usia ya gimana lagi ya, kita tidak bisa mengelakkan ya. Pokoknya batas aman kita yang atur sendiri ya. Jangan mukbang, kita bukan YouTuber ya. Satu lagi ya sebelum kita ke lagu lagi Sobat Fox, ada Mbak Mun. Selamat pagi Mbak Mun yang ada di Meranggen. Yang katanya kalau aku sih pilih yang martabak ya Van ya. Itu pun jadi enggak, itu pun juga enggak semuanya. Pasti ada martabak yang selalu jadi pilihan karena rasanya. Benar, martabak itu ada yang suka pinggirannya, ada yang enggak suka pinggirannya. Nah, kamu gimana Sobat Fox? Apakah kamu termasuk orang yang menyukai pinggiran martabak terang bulan yang agak crunchy-crunchy itu atau sebaliknya? Coba kamu share juga boleh deh. Yang mau gabung lagi boleh banget Sobat Fox, silakan. Aku pengen tahu nih dari 3 makanan yaitu donat, kemudian terang bulan dan juga roti bakar, kamu lebih suka yang mana Sobat Fox? Kamu boleh pilih lagu favorit kamu juga di 0887 188 1053.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: 103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku lagi ngajakin kamu ngobrol nih, para manis-manis, Sobat Fox yang manis. Dengan hal yang manis di antara donat, martabak, dan juga roti bakar. Kamu lebih suka yang mana, Sobat Fox ya? Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku tunggu sampai nanti jam 9. Barusan aku muterin satu lagu yang sudah di-request sama Kak Raka di pagi hari ini, yang katanya mau denger lagu dari Hi-Fi yang Curi-Curi, Sobat Fox ya. Ada satu hal yang manis yang dipersembahkan sangat-sangat buat kamu, berupa diskon spesial selama bulan September ini, Sobat Fox. Jadi jangan sampai ketinggalan nih buat kamu nih ya, yang selama ini masih penasaran sangat-sangat ini seperti apa sih. Nah, sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto yang udah kamu kenal sejak tahun 2013, Sobat Fox. Sekarang brandnya udah ganti, namanya sangat-sangat. Nggak cuma ada minyak balur aja, tapi ada skincare series. Nah, sekarang yang promo spesial di bulan September ini adalah skincare seriesnya, karena ada potongan harga sampai dengan 50%, Sobat Fox, untuk sangat-sangat natural face cream, face mask, dan juga facial wash yang pastinya bisa kamu dapatkan di live TikTok sangat-sangat Fox Jogja. Kamu bisa follow sekarang juga, jangan sampai enggak, Sobat Fox. Dan ada promo lebih mantap lagi, kamu tinggal mengeluarkan uang sebesar Rp120.000 aja, kamu sudah mendapatkan 3 produk tersebut. Sudah satu paket tuh di dalamnya. Ada natural face cream, kemudian ada face mask atau masker, dan juga facial wash atau sabun cuci mukanya, Sobat Fox. Bentuknya krim ya, walaupun namanya sabun cuci muka atau facial wash ya. Yang jelas, ini buruan aja kamu datang ke Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Padika Sakti nomor 8 Yogyakarta. Dan gak usah khawatir, karena produk dari sangat-sangat udah BPOM dan udah halal.
1: Sparteber di Fox Radio Jogja.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pinter jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, tanya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Sebanyak 140 pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Jayapura, Papua dilaporkan ditangkap polisi saat menggelar aksi damai menolak program makanan bergizi gratis pada Selasa 15 September kemarin. Menurut LBH Papua, para pelajar ditangkap di kawasan Pos 7 Sentani dan dibawa ke Polsek Sentani Kota. Pelajar dari sejumlah sekolah yang turut dalam aksi tersebut menyampaikan tuntutan, termasuk penolakan pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. LBH Papua kemudian memberikan pendampingan hukum kepada para pelajar, namun LBH Papua menyatakan kehadiran pendamping hukum sempat ditolak oleh pihak kepolisian. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Mantan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengungkap perombakan sekitar 400 pejabat Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor terkait pencopotannya. Perombakan tersebut dilakukan Purabaya pada 10 September, mencakup sekitar 50 pejabat eselon 2 dan 350 pejabat eselon 3. Sejumlah pejabat dari Dijen Pajak dan Bea Cukai juga ikut dirotasi. Purabaya tidak menjelaskan faktor lain di balik pergantiannya, namun ia menyebut keputusan tersebut merupakan wewenang sepenuhnya kepala negara dan dirinya mengikuti keputusan tersebut.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada satu lagu In Guitar featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Ini aku puterin spesial buat Kak Bilqis yang pagi hari ini udah request. Yang katanya semangat terus event ya. Kalau ngomongin donat katanya, waduh itu adalah satu makanan favorit sebenarnya. Cuman sekarang lagi diet. Tapi emang ya, yang namanya donat kemudian roti bakar yang isinya melimpah atau toppingnya melimpah, terus terang bulan dengan banyak yang topping yang pokoknya sampai menggunung, itu sebenarnya enak di gigitan pertama atau kedua aja Sobat Fox. Lebihnya mah tuh apa ya bahasa mah tuh ya, kayak blentek gitu kalau bahasa Jawanya ya. Terima kasih by the way buat kamu yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku juga mau menyapa selamat pagi buat Mas Rian Abdi yang pagi hari mau request lagu dari Justin Bieber featuring Kid Laroi yang Stay sudah Ivan putarkan di pagi hari ini, semoga membuat hari kamu lebih cerah. Kemudian selamat pagi juga buat Mas Anto di Bekasi yang katanya aku milih martabak aja. Sebentar, dengarkan dengan seksama Sobat Fox ya dari Mas Anto di pagi hari ini. Martabak aja Ivan, soalnya kalau roti bakar kurang kenyang. Kurang kenyang. Padahal kalau misalkan kita ngomongin roti bakar kan banyak tuh. Tapi beda juga sih kalau misalkan roti bakar dalam bayangannya Mas Anto. Mungkin yang versi yang ada di cafe shop yang cuma setangkap dari roti tawar itu memang kurang kenyang sih. Tapi kalau misalkan literally kayak beli di tukang atau pedagang roti bakar yang gede, yang kotak, tebel tuh kayak ganjerel, itu udah pasti kenyang Mas, beneran. Terus selamat pagi Kak Yeni yang katanya pagi hari lebih suka semuanya sih. Tapi kalau bikin sendiri di rumah kayaknya lebih gampang buatnya itu roti bakar Devan. Kabeh cepat dan gak butuh banyak bahan. Oh lebih cepat dan gak butuh banyak bahan gitu maksudnya. Roti bakar lebih ini ya. Lebih bisa juga dikombinasikan dengan selera kita. Misalkan kalau misalkan kamu lebih suka roti bakar yang sedikit asin Sobat Fox ya, pakai keju yang sekarang mozzarella kan banyak tuh di pasaran. Lebih gampang dijapetin, terus kasih ceplokan telur. Wah enak juga tuh jadi sandwich deh. Gak pakai generation tapi ya. Terus Mas Edo di Pogung, selamat pagi. Yang katanya kalau versinya Mas Edo adalah katanya mana sih Mas di tempatmu? Oh kalau suka yang manis lebih suka donat gitu. Tapi tadi kayaknya salah mendengarkan. Katanya sebenarnya lebih milih terang bulan karena dari teksturnya lebih padat, lebih tebel katanya. Terus selamat pagi juga Berini. Selamat pagi. Yang katanya mau request lagu dari Old Siri, When Can I See You Again. Sudah aku puterin juga di pagi hari. Semoga kamu sempat dengerin, bikin kamu semakin semangat menjalani hari Rabu ini. Kemudian kalau ngomongin soal pilihannya adalah martabak terang bulan Pan, asal nggak ada kejunya ya. Martabak terang bulan rasa ketan hitam enak pol Pak. Di mana martabak terang bulan rasa ketan hitam? Karena jujur ya, selama ini kalau ngomongin martabak aku tuh biasanya adalah suka martabak telur. Jadi lebih suka yang asin sebenarnya. Soalnya kalau pesen yang martabak terang bulan kan kayak segede itu ya, udah ngebayanginnya udah kenyang duluan. Tapi menarik juga nih martabak ketan, rasa ketan hitam. Coba deh kalau misalkan kamu masih dengerin, dikasih tahu Sherlock. Terus Mbak Era selamat pagi, yang tadi request tulus juga sudah aku puterin ya, yang teh hijau, yang katanya jelas pilihannya roti bakar dong Van. Pertama itu murah meriah, yang terpenting bisa request tanpa topping. Karena kami gak suka yang manis-manis kan, jadi kalau beli roti bakar cuma toppingnya adalah margarin aja. Sekali beli yang topping meses, tapi tetap aja banyakin margarinnya. Nggak pakai susu, terus mesesnya separuh takaran normal. Yang jual sampai hafal banget tuh. Nikmati-nikmati pas di rumah masih hangat. Tambah minum kopi. Wih, ini enak sih.

valid sih. Boleh deh di tips ini aku coba. Mungkin kalau sekarang bikin dulu kali ya, bikin lagi, bikin dulu tapi pakai yang tadi, pakai roti lapis atau roti tawar ya. Terima kasih ya Mbak Era ya. Dan semoga pagi hari ini menyenangkan. Kalau kita ngomongin beberapa topping tadi Sobat Talks ya, emang sekarang banyak banget ya yang memang jadi pilihan tuh. Semalam tuh sampai Ivan bingung Sobat Talks, karena ada 3 lembar, literally 3 lembar yang berderet tuh. Jadi di mix rasanya tuh sampai bikin-bikin kita pusing gitu. Padahal kalau kita ngomongin yang manis-manis emang gak boleh banyak-banyak Sobat Talks ya. Karena yang manis tetap siapa? Yes, tetap kamu Sobat Talks.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: September di Fox Radio Jogja.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Jika kalau lah denganku dari Nadif Bahasa Lama Sebat Fox. Kalau mas, misalkan nih kamu sekarang lagi ngerasain lelah, bisa kali tetap perawatan ya kan. Jangan sampai lelah jadi alasan kamu untuk tidak mencintai diri sendiri Sebat Fox. Perawatan terbaik dengan menggunakan produk Sangat-sangat Skincare Series yang tersedia di Fox Radio Jogja. Sekarang lagi ada promo Sebat Fox. Ada promo sampai dengan 50% potongan harganya untuk pembelian produk Sangat-sangat Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Sangat-sangat Facial Wash. Pokoknya 3 produk ini bisa kamu pakai setiap hari supaya wajah kamu lebih merona, kemudian lebih paripurna, terhimpaskan dari berbagai masalah-masalah yang bikin kamu insecure Sebat Fox. Sekali lagi, ada potongan harga 50% untuk 3 produk ini. Tapi kalau misalkan kamu pengen lebih hemat, kamu tinggal beli langsung ke Fox Radio Jogja untuk harga spesial, yaitu Rp120.000 aja Sebat Fox. Udah mendapatkan 3 produk yang tadi bisa kamu pakai setiap hari, lebih bisa digunakan untuk merawat diri, bentuk self love, dan juga tentunya kalau misalkan ada orang tua atau bahkan teman kamu untuk ulang tahun, bisa juga digunakan sebagai gift spesial Sebat Fox. Ingat, ini adalah promo spesial selama bulan September, dan gak usah khawatir karena Sangat-sangat udah BPOM dan juga sudah halal Sebat Fox ya. Yang jelas Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Thank you buat kamu udah bersenang-senang di hari ini. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama Sobat Fox, di jam 6 sampai dengan jam 9. Dan habis ini kamu akan ditemani Ica Nembo di program Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang. Waktunya Evan Avani pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto. Bye-bye Sobat Fox.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Giga Fox Radio Jogja, your soul, your hits, hi. Selamat pagi, good morning. Selamat hari Rabu, Sobat Fox. Selamat datang kembali. Seperti biasa jam 9 paginya Sobat Fox selalu dihiasi oleh suara cempreng ini ya. Yang menemani Sobat Fox dengan lagu-lagu tahun 60 sampai tahun 2004 aja. Dimana lagi kalau bukan di Zona Mesin Waktu dan bersama siapa lagi kalau bukan sama Icha Nembo, ya kan? Kecuali kalau aku gak bisa siaran Sobat Fox di pagi hari karena ada kepentingan-kepentingan yang lainnya yang tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Aku akan selalu memprioritaskan Sobat Fox dan Zona Mesin Waktu di dalam kehidupanku ini. Oke, baik. Seperti biasa ya, 3 jam yuk kita bersenang-senang yuk. Yang mau senang-senang sama Icha Nembo, mau request lagu, lagu-lagu lama pastinya, itu boleh banget request di 0887188153 atau bisa juga Sobat Fox request ke aplikasi Fox Radio, Fox Radio Application. Bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Atau Sobat Fox bisa juga request di TikTok at foxjogja1053. Sekarang juga di follow karena Icha Nembo live dari sana dan aku akan menyapa Sobat Fox dari sana juga. Okay? Habis ini ada lagu Emigrant. Udah lama banget aku gak dengerin lagu ini. Judulnya I Will Remember You. Tapi sebelumnya tentu saja ada satu informasi tentang Sanga-Sanga, produknya Sanga-Sanga, yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk, datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga. Akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Raps Volution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya The Fly, Sobat Fox, dengan Berlalu. Tapi jangan biarkan waktu berlalu di 3 jam ini, Sobat Fox, dengan sia-sia tanpa Sobat Fox request lagu favoritnya Sobat Fox ya. Terutama di tahun 60 sampai 2004. Oke, jadi kalau mau request silahkan request 0887188105 3. Ichan Embo masih hadir di sini temenin Sobat Fox sampai dengan jam 12 siang. Dan mau menyapa ada Mbak Wiwit. Halo Mbak Wiwit, selamat pagi. Minta lagunya Belinda Carlisle yang Heaven is a Place on Earth. Oke, siap. Terus ada Mas Yoke, minta lagunya Genesis yang Paper Late. Oke. Nanti ditunggu aja, lagunya bakalan diputerin. Yang pasti Sobat Fox, yang harus Sobat Fox gak tunggu-tunggu, itu adalah belanja produk skincare dari Sanga-Sanga. Karena apa? Karena di bulan ini ada promo hari pelanggan. Promo hari pelanggan itu kayak apa sih? Nanti bakalan Ichan Embo kasih tahu. Yang pasti ini adalah promo untuk skincare. Nah, skincarenya Sanga-Sanga itu ada 3, Sobat Fox. Jadi serangkaian isinya tuh ada 3, ada natural face cream, face mask, face wash ya. Nah, untuk yang face wash ini, ketika kita skincarean tentu saja kita cuci muka dulu ya. Tapi kalau misalnya cuci muka malah jadi kering ketarik kan gak enak banget gitu kan. Atau misalnya udah nih aku udah pakai ini katanya klaimnya mengurangi jerawat lalala segala macam. Well, saatnya kamu beralih ke Sanga-Sanga facial wash, karena di dalam sabun cuci muka Sanga-Sanga facial wash ini yang formulasinya lembut ini ada kandungan ekstrak lemon, pepaya dan patchouli oil yang jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Jadi segera Sobat Fox, nanti bakalan Ichan Embo kasih tahu promo hari pelanggan nasional yang masih berlangsung. Yang pasti Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap di Fox Radio Jogja, tetap juga mendengarkan untuk tahu juga informasi-informasi tentang Sanga-Sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Fox Radio Jogja, workout over burnout.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Genesis Sobat Fox with Paper Late. Ini adalah sebuah lagu dari Genesis dari tahun 82 Sobat Fox, yang lagu ini judulnya berasal dari lagu lamanya Genesis ya. Jadi meskipun dirilis di era 80-an, kata Paper Late sendiri sebenarnya diambil dari penggalan lirik lagunya Genesis di era 70-an yang judul lagunya Dancing with the Moonlit Night. Di situ ada baris lirik Paper Late, kemudian Cried, dan juga A Voice in a Crowd. Terus lagu ini tercipta berkat momen spontan. Uhuy. Saat Genesis sedang melakukan sound check ya Sobat Fox. Jadi melakukan sound check, uji suara untuk latihan. Di situ Phil Collins terus-menerus mengulang frase Paper Late menggunakan mikrofon. Dan kemudian anggota band lainnya, Tony Banks, Mike Rutherford, mulai mengikuti dengan instrumen mereka, hingga akhirnya terciptalah sebuah progresi musik baru yang utuh. Dan buat masyarakat Inggris, Paper Late adalah sebuah istilah atau seruan yang sering diteriakkan oleh loper koran jalanan saat menjajakan koran edisi sore atau edisi terbaru yang memuat berita hangat. Jadi mereka ketika lagi loper koran itu lagi ngelempar tuh, mereka bunyinya paper late gitu. Nah lagu ini sebenarnya dirilis dalam format EP unik Sobat Fox. Tapi lagu ini cukup sukses di tangga lagu dan masuk juga di chart UK Singles Chart. Kemudian di Amerika Serikat sendiri juga mereka masuk ke dalam chart di Amerika Serikat. Jadi memang bisa dibilang ini salah satu lagunya Genesis yang cukup mengangkat namanya Genesis di era tahun 80-an gitu. Dan ngangkat, tentu saja ngangkat si Phil Collins juga ya. Terus akhirnya Phil Collins memilih untuk dia bersolo karir dengan lagu-lagunya yang Sobat Fox juga tahu, tapi tidak pernah juga ada yang melupakan bahwa Phil Collins itu menjadi anggota dari Genesis sebelumnya, jadi vokalisnya Genesis. Habis ini ada lagunya siapa ya ini? Rita Effendi Sebatas Mimpi. Lagu ini direquest sama Mita. Hai Mita, selamat pagi menjelang siang. Minta lagunya Rita Effendi Mbak Ica yang Sebatas Mimpi, boleh banget. Yang pasti yang tidak sebatas mimpi itu adalah kalau Sobat Fox menginginkan produk-produk dari sanga-sanga yang promo, yang harganya terjangkau, terutama di skincare-nya, itu Sobat Fox bisa banget ikutan promo Hari Pelanggan Nasional yang nanti bakalan Ica Nembo kasih tahu ada berapa 10% sih kalau Sobat Fox belanja di promo Hari Pelanggan Nasional yang berlangsung sampai 30 September 2026.

0: over burnout. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Tapi kalau promo pelanggan nasional sih nggak out of reach ya Sobat Fox ya. Masih bisa banget dijangkau dengan harga yang super-super terjangkau. Karena di promo pelanggan nasional ini harga skincare dari Sanga-Sanga itu bisa potongan harga hingga 50% ya. Untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash. Kalau Sobat Fox, serbu live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Dan melakukan pembelian di sana, Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga 50% untuk Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash. Tapi, jika Sobat Fox adalah seseorang yang ingin datang langsung ke mana? Ke Fox Radio Jogja ya. Untuk Sobat Fox beli si Sanga-Sanga skincare ini, Sobat Fox juga bisa mendapatkan harga yang super super miring lagi karena di Fox Radio Jogja, kalau Sobat Fox beli langsung bundling tuh satu paket ya kan isinya 3 hanya dengan Rp120.000 sudah mendapatkan satu paket Sanga-Sanga skincare. Jadi Sobat Fox bisa, kalau Sobat Fox aduh Ica aku gak ada waktu deh buat ke Fox Radio Jogja, ya udah Sobat Fox langsung aja ke TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Tapi kalau pas kebetulan aku mengko jalan-jalan lewatin Fox Radio Jogja, tak hampir beli skincare-nya Sanga-Sanga, langsung satu paket dapatnya Rp120.000 aja. Oke. Kapan lagi mendapatkan seperti itu?

Bukan di Fox Radio Jogja. So buat sobat Fox, langsung aja untuk merasakan sensasi dari sanga-sanga natural face cream, face mask dan juga facial wash, bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja atau sekarang juga masuk ke live TikTok @sanga-sanga Fox Jogja. Ada Jojo yang memadu sobat Fox di sana. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Mabang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Pas band dengan kesepian kita spesial untuk Pamio. Icanembo udah puterin barusan lagunya. Kalau inget lagu ini, kalau denger lagu ini pasti yang keinget adalah Ada Apa Dengan Cinta yang pertama ya. Dan menurut Icanembo Ada Apa Dengan Cinta, film AADC yang paling bagus ya, yang pertama. Ada Nicola Saputra, ada Dian Sastro, Titi Kamal, ada Sisi Priscilla, Priscilia, ada juga si aduh yang cantik Ladia Sheryl. Kemudian ada Adinia Wirasti yang masih tomboy banget waktu itu dan sekarang cantiknya minta ampun, ya kan? Ada orang-orang itu ya. Anyway, aku mau menyapa yang belum aku sapa dari tadi. Ada Mas Hadi yang tadi lagunya Bee Gees, Massachusetts, udah Icanembo puterin. Lanjut dan matur suwun katanya. Lalu ada Mas Peyu yang minta lagunya Jennifer Rush. Okay, The Power of Love. Siap. Nanti bakalan diputerin juga habis ini ya. Terus ada Mbak Dewi. Gak apa-apa kok Mbak, itu cuma masalah kabel longgar aja. Tapi selamat pagi jelang siang ya Mbak Dewi. Lalu ada juga Mas Tio. Hai Mas Tio, minta lagu Novia Kolopaking yang judulnya Biar Kusimpan Rinduku. Tenang, aku penyabar dan setia mendengarkan Fox kok. Iya, karena aku bilang tadi antri ya Mas, sabar-sabar ditunggu. Terus ada juga Ibu Rina. Halo Ibu, selamat pagi. Lagunya Albert West and Sue Kramer, Never Ending Love. Itu bukan sih? Makasih Mbak Ica, Ibu Rina diconcat. Sama-sama. Aku coba cari di playlist ya Ibu ya. Oke, oke. Lalu ada Mas Anto. Mas Anto sorry banget tidak ada di playlist lagu yang tadi Mas Anto request. Tapi Groove Bandit-nya Gloria Asmara, Let Me Try to Seek It on the playlist ya. Dan buat sobat Fox yang mau request lagu silahkan nih, Icanembo masih ada di sini sampai dengan jam 12 siang, masih nemenin kegiatannya sobat Fox di hari Rabu ini dengan lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004 pastinya. Dan juga harapannya Icanembo semoga sobat Fox selalu sehat dan pastinya sehat terus bersama sangga-sangga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Raps Volution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
2: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-tap-toe Yogyakarta 4th Anniversary, Glorious City of Love. Dengan penampilan

spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Zona, mesin waktu.

Kalau packing biar ku simpan rinduku ini spesial untuk Mas Tio yang sudah request lagu ini. Ichan Ebo habis ini mau puterin sebuah lagu spesial banget dari Diva yang this is my favorite Diva ya. Kan ada tiga tuh, Whitney Houston, Mariah Carey, kemudian Celine Dion. Nah Celine Dion adalah favoritnya Ichan Ebo Sobat Fox ya. Kayaknya dari kecil emang dengar lagu-lagunya dia dan kayak semua lagu-lagunya dia itu cocok semua di telinga aku gitu loh ya kan. Nah kemarin aku happy banget sampai terharu banget ngelihat comebacknya Celine Dion setelah dia hiatus kurang lebih 6 tahun dari dunia tarik suara, dari dunia nyanyi. Bahkan pada saat dia konser waktu itu dia lagi tour, dia harus dihentikan tournya karena dia mengalami stiff person syndrome ya Sobat Fox ya. Salah satu penyakit yang cukup langka gitu yang bisa diderita sama seseorang gitu. Dan setelah banyaknya terapi yang dijalani sama dia, bertahun-tahun terapi, kemudian juga waktu itu belum lagi dia ditinggalkan oleh sang suami tercinta gitu. Akhirnya dia kembali lagi on stage Sobat Fox, dan kemarin dia membuktikan bahwa kualitasnya masih bagus banget meskipun tidak sestamina zaman dulu ya. Dan Ichan Ebo melihat video waktu dia tarik high note di lagu All By Myself yang dimana lagu itu ada satu note yang tinggi banget nadanya dan itu di hit dengan baik sama Celine Dion padahal kondisinya dia sudah tidak muda lagi. Tapi masih cantik banget. Jadi aku pengen banget muterin Celine Dion All By Myself Sobat Fox habis ini. Dan buat yang udah request-request lagu, sabar ditunggu aja lagu-lagunya pasti bakalan Ichan Ebo puterin ya. Dan jangan lupa Sobat Fox, kalau Sobat Fox ngerasa hari ini sepertinya kok wajah aku lagi kering banget ya gitu, dan ngerasa kalau di kaca pas lagi ngaca gitu kok sepertinya aku kusam dan mulai tumbuh atau mulai muncul garis-garis halus, langsung aja rawat dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Krim wajah alami yang punya kandungan yang super lengkap, ada avocado oil, shea butter, aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit seharian.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christy Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

The Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Albert West featuring Sue Kramer, Sobat Fox, judulnya Never Ending Love. Cua, cua. Ini sering banget kalau Ichan Embu bernyanyi bersama mama dan papa di rumah. Aku bagian backing vokalnya cuma di cuap-cuapnya aja ya. Cua, cua. Ini lagu menjadi lagu yang abadi di Indonesia ya, Sobat Fox. Lagu evergreen, bisa dibilang kayak gitu. Padahal lagu ini dinyanyikan oleh Albert West, seorang penyanyi dari Belanda, mantan vokalis dari band The Shuffles, yang dia kemudian berduet dengan Sue Kramer, penyanyi dan musisi wanita asal Jerman yang lahirnya di Oldenburg, Sobat Fox. Lagu ini sering banget dikaitkan sama Anita Meyer, padahal bukan Anita Meyer itu yang suara perempuannya, tapi suaranya Sue Kramer ya. Terus juga memang si Albert West ini dikenal suka sekali melakukan proyek kolaborasi dan cover lagu bersama musisi-musisi internasional seperti Brian Hillen, Tony Christie, sampai dengan Helen Shapiro, di mana karya-karyanya juga mencerminkan persahabatan musikalitas lintas batas Eropa, Sobat Fox. Dan lagu ini sendiri memang bukan tergolong lagu yang kemudian merajai tangga lagu Amerika Serikat gitu ya, tapi lagu ini menjadi lagu yang cukup terkenal, cukup luas, Sobat Fox, jangkauannya sampai ke Asia Tenggara, karena entah kenapa lagu ini tuh menjadi favorit di siaran radio-radio lokal, Sobat Fox. Dan banyak banget, bukan cuma di radio lokal aja, tapi banyak banget yang kalau misalnya berduet karaokean gitu memilih lagunya Albert West dan juga Sue Kramer, judulnya See Never Ending Love ini. Habis ini aku mau puterin lagunya Groove Bandit, Glora Asmara, Sobat Fox. Sebuah lagu dari tahun 2004, tapi dia cukup populernya itu justru mengalami kepopuleran di tahun 2007 karena menjadi soundtrack dari sebuah film ya. Film apa sinetron gitu, Sobat Fox ya, di tahun 2007. Ichan Embu lupa. Sinetron, Cewek Penakluk judulnya. Dan lagu ini merupakan salah satu lagu yang banyak di cover juga sama artis-artis. Salah satunya adalah Derby Romero, Sobat Fox, yang mengcover lagu ini di tahun 2008. Jadi ini dia lagunya Groove Bandit, Glora Asmara. Dan ini spesial untuk yang sudah request lagu ini. Siapa ya tadi? Aku lupa. Ya kan, ada siapa tadi yang udah request lagu ini ya? Lupa aku. Kalau gak salah itulah, muncullah kalau yang request lagu ini, tolong muncul ke permukaan. Ichan Embu bakalan puterin lagunya. Dan buat Sobat Fox, jangan lupa untuk selalu sehat bersama Sanga-Sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycationnya hanya satu, diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Sobat Fox with Runaway Train di jam 11:04 ya Sobat Fox ya. Kalau aku dengar lagu ini, aku kelingan karo Mbak Dina yang suka banget request lagunya Soul Asylum Runaway Train. Itu adalah Mbak Dina yang udah lama juga gak muncul di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Tapi mudah-mudahan kalaupun Mbak Dina saat ini lagi dengerin Fox Radio Jogja, semoga sehat selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, happy. Terus apalagi ya, lagi ngerajut. Mungkin lagi ngerajut kali dia, dia hobi banget ngerajut Sobat Fox. Beberapa waktu yang lalu kita dapat kayak kayak bunga gitu dari rajutan, gitu deh. Bisa buat topi juga, apa sih, bukan topi, hiasan rambut. Pokoknya lucu banget dan warna-warni, itu sih yang paling penting ya. Mbak Din, sehat-sehat ya. Habis ini aku mau puterin lagunya Rialto, Monday Morning 519. Ini adalah lagu yang di-request sama Kak Lina. Selamat siang Kak Ica, Lina hadir, hihihi, gitu katanya. Takut juga ya kalau malam-malam dibaca hihihinya sambil ketawa ya. Katanya ikutan request ya Kak, Monday Morning 519 Rialto. Makasih Kak Ica, semangat siarannya. Sama-sama, aku bakalan puterin Monday Morning 519 Rialto-nya, tapi sebelumnya ada satu informasi tentang produk dari Sanga-Sanga.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur Sanga-Sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Divisi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga

nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi,

0: segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Zona, mesin waktu.

ini lagu menghiasi waktunya Sobat Fox atau menghiasi ruangannya Sobat Fox mengudara di jam 11 lebih 23 menit. Adakah di antara Sobat Fox yang lapar? Ican yang mau lapar Sobat Fox, ya kan? Gara-gara sosokan ya tadi pagi cuma makan lemet siji karo arem-arem siji. Saiki perutku wes gitu-gitu. Tapi gak apa-apa, aku akan menahannya sampai nanti makan siang aja. Jadi buat Sobat Fox juga yang gak bisa ninggalin kerjaan, nahan lapar ya kan, sampai nanti jam 12 siang, ya udah kita tos. Oke, okay? Kalau misalnya rasa-rasa aduh ini nih yang menyebabkan perut aku jadi kembung, jadi sakit, jadi rasanya tak enak, ya langsung aja baluran pakai sanga-sanga minyak balur, baik yang ultimate ataupun yang klasik, terserah Sobat Fox aja. Yang pastinya minyak balur sanga-sanga ini ampuh banget untuk menghilangkan atau menghempaskan si perut kembung tersebut. Ada juga Sobat Fox produk dari sanga-sanga yang bisa membuat kulitnya Sobat Fox lebih sehat lagi, yaitu skincare dari sanga-sanga. Kemudian ada juga produknya sanga-sanga yang bisa membuat kulit tubuhnya Sobat Fox lebih lembab, yaitu body care dari sanga-sanga. Jadi sanga-sanga ini produknya banyak Sobat Fox, dan Sobat Fox bisa dapetin di mana sih produk sanga-sanga? Bisa dapetin di Fox Radio Jogja, itu sudah pasti ya. Datang aja langsung ke sini untuk skincare-nya, bahkan ada harga yang sangat spesial. Kemudian bisa juga didapetin di Sangasian, yang mungkin kerabatnya atau keluarganya Sobat Fox adalah salah satu Sangasian. Bisa juga marketplace-nya Sanga-Sanga yang sekarang lagi live TikTok @sangasangafoxjogja dan mitra resmi Apotika 24, Kimia Farma dan Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox. Beberapa menit lagi Ica Nembo temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu ya, sampai dengan jam 12 siang. Mau menyapa Ibu Hartini, halo Ibu, selamat siang. Stupid Cupid-nya ya bakalan Ica Nembo puterin, karena Connie Francis yang Frankie ternyata belum ada di playlist gitu. Kemudian untuk Mr. BS nanti Please Remember Me yang Aaron, dan juga duetnya sama Linda Ronstadt bakalan Ica Nembo puterin. Ditunggu aja lagunya buat Sobat Fox yang udah request dari tadi, dan lagu-lagunya sudah terputar dari Fox Radio Jogja, dari Zona Mesin Waktu. Mudah-mudahan happy ya. Anyways, buat Sobat Fox yang mau supaya dapetin harga yang lebih murah untuk bundling paket skincare dari Sanga-Sanga, langsung aja datang ke Fox Radio Jogja. Nanti Sobat Fox bisa mendapatkan harga cuma di Rp120.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash.

0: Hati. Workout over burnout.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
4: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Zona, mesin waktu.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ichan Embo sudah harus pamit Sobat Fox, karena sebentar lagi jam 12 siang dan Ichan Embo sudah siaran kurang lebih 3 jam ya Sobat Fox ya. Hampir 3 jam, jadi harus pamit di jam segini karena siarannya cuma sampai jam 12 aja di Zona Mesin Waktu. Ketemu lagi tentu saja besok Sobat Fox di jam yang sama, jam 9. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang dari tadi sudah bergabung, baik itu di WhatsApp ataupun di TikTok. Setiap hari penyiar-penyiar Fox Radio Jogja bakalan live di TikTok ya. TikToknya namanya Fox Jogja 1053. Silakan di follow dan dilihat live-nya, oke? Terus setiap hari sampai dengan tanggal 30 September masih ada promo hari pelanggan nasional. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar 50% untuk sangat-sangat natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Promo ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September, jadi Sobat Fox buruan aja serbu live TikTok at Sanga-sanga Fox Jogja. Tapi kalau mau lebih hemat lagi, dapetin harga special bundling skincare Sanga-sanga hanya Rp120.000 untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja gitu. Jadi kalau Sobat Fox pengen dapetin harga Rp120.000 untuk 3 item ya, facial wash, natural cream, sama face mask, bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja. Kalau misalnya nggak bisa datang ke sini, ya Sobat Fox tonton aja live TikTok at Sanga-sanga Fox Jogja yang saat ini sedang live bersama Jojo dan nanti sore live-nya bersama Desi. Terima kasih banyak yang udah request lagu. Tadi dua lagu terakhir, lagunya lagu requestan juga dari Mr. BS dan juga Ibu Hartini, Chan Embo udah puterin. Besok datang lagi, temenin lagi Chan Embo siaran dari jam 9 sampai jam 12 siang. Oke, okay? Chan Embo-nya pamit. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng Stival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Kamen, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga Sanga.
1: Your soul, your head.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: November di Fox Radio Jogja. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau explore Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Fox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
3: Zapfest 2026 is back. Buat yang ada di Yogyakarta, siap-siap karena Zapfest 2026 akan hadir pada 18 September. Welcome to the Glowverse. Tahun ini, Zap menghadirkan experience beauty, music, dan banyak momen menarik dalam festival indoor Zapfest 2026 dengan line-up Marion Jola, King Nasar, dan Raisa. Dapatkan free satu invitation Zapfest 2026 dengan membeli salah satu treatment pilihan, Rejuran, Pico Shure Pro, Zerf, Juvelo, dan Profilo. Bisa juga dapatkan free invitation Zap Festival 2026 dengan membeli bundling treatment pilihan Zap Fest. Dengan Zap Brand Ambassador, singalong bareng musisi favorit, sampai menikmati berbagai interaktif activities dan experience seru. Your glow starts at Zap Festival Yogyakarta. See you at the Glowverse.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga Sanga.
1: Your soul, your head.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kamu lapar nggak?
2: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
1: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
2: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
1: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
2: Serius? Berapa?
1: Cuma Rp99.000 net per orang.
2: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
1: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
2: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
1: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
2: Emang kemana reservasinya?
1: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @HarperJogja.
3: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ngobrol Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: di Fox Radio Jogja. Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. B-Rocks Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: September di Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

0: Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.
1: Sementara

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale, 1 sampai 13 September. Yogyakarta Airsoft Fest, 4 sampai 5 September. Home and Furniture Expo, 1 sampai 13 September. Eksklusif Promo Bazar, 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day, 13 September. Plant and Animal Planimals Fair, 15 sampai 20 September. Granny Kids Festive Planimals, 15 sampai 20 September. Ada juga Talk Show Koi Planimals, 16 September. Dan ada Meet and Greet Woolly Golden Planimals, 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia, 17 September. Lomba Parade Tari Planimals, 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate, 18 September. Talk Show Ayam Serana Planimals, 19 September. Kompetisi Musik Pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru, 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals, 20 September. Makeup Class Natural Look, 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo, 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

disiarkan langsung dari Jalan Pandega Sakti nomor 8, Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Hai, selamat sore Sobat Fox, afternoon dinemenin kamu seperti biasa. Sore hari ini dari jam 3 sore sampai nanti jam 6 sore. Ini udah hari Rabu Sobat Fox ya. Moodnya tuh dua hari ini sempat bingung hari Sobat Fox ya. Kirain tuh ini udah hari Kamis, ternyata ini masih hari Rabu Sobat Fox ya. Kemarin kirain udah hari Rabu. Padahal tuh kalau siaran tuh ngebacain, ngomongin ini hari apa. Tapi anaknya bener-bener kayak saking udah gak taunya lagi, hari-hari berjalan begitu membingungkan Sobat Fox ya. Supaya gak bingung, dengerin lagu yang kamu suka Sobat Fox. Request kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Terus kamu bisa juga request via TikTok @FoxJogja1053.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak

Nanti.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau masyarakat waspada dengan polutan atau asap pekat di sejumlah daerah Indonesia. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik atau BMKG per Selasa 15 September kemarin, polutan paling pekat berada di sejumlah provinsi Kalimantan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers pada Selasa 15 September sore kemarin mengungkapkan bahwa selain Kalimantan, sejumlah titik dengan tingkat polutan tinggi pada Selasa kemarin tersebar di Sumatera Selatan hingga Sumatera bagian utara serta Merauke, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Dari data BMKG, Berton juga memaparkan potensi polutan tinggi pada 16 September hari ini. Sementara berdasarkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan Kementerian Kehutanan, pemantauan 24 jam terakhir menunjukkan adanya 20.067 titik panas atau hotspot terdeteksi di Indonesia, dengan titik terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 5.038 titik, Sumatera Selatan dengan 3.929 titik, dan Kalimantan Selatan dengan 1.293 titik panas.

Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkapkan hingga Selasa 15 September kemarin, terdapat total 94 orang korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur pada Agustus lalu yang meninggal dunia di pengungsian. Secara keseluruhan, BNPB mencatat korban jiwa akibat gempa NTT mencapai 142 orang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers pada Selasa 15 September sore kemarin mengungkap berdasarkan data BNPB sebanyak 1.603 orang mengalami luka-luka akibat gempa. Sementara itu jumlah pengungsi akibat gempa semakin menurun dari sekitar 150.000 orang kini berjumlah 46.000 orang. Lebih lanjut ia menyebut tim BNPB saat ini sedang melakukan validasi maupun verifikasi data tentang kerusakan rumah dan fasilitas umum yang terjadi.

0: Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan mitra resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

Masih di afternoon tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Green Day, Wake Me Up When September Ends, because we're in the middle of September. Di tengah-tengah bulan September ini, Sobat Fox ya, yang rasanya sejak akhir Agustus, akhir Agustus pertengahan sampai akhir Agustus sampai September ini, wow, rasanya boleh gak semua ini diakhiri? Maksudnya adalah ya keadaan-keadaan buruknya, bencana alam ataupun bencana akibat kelakuan manusia juga ya Sobat Fox ya, itu yang masih terus-terusan terjadi ya. Jadi kayak rasanya memang perasaannya mungkin tidak nyaman, tidak happy Sobat Fox ya. Nah, salah satu yang Mutia perhatiin, ini Mutia baru merhatiin di Mutia sendiri ya, ketika lagi banyak perasaan yang tidak menyenangkan ini, biasanya tontonannya tuh makin receh-receh karena gak kuat disuruh nonton kayak film-film berat gitu kan. Wah, sinefil banget aku, gak kuat gitu. Jadi kayak ketika sedang tidak mengonsumsi berita, kabar, dan melihat perkembangan hal-hal yang terjadi, itu cari tontonan-tontonan yang kayak ringan, seringan-ringannya. Kalau Mutia tuh kayak gitu kebanyakan ya. Bahkan balik lagi ke kayak series-series yang udah pernah ditonton dulu, yang lucu-lucu doang gitu, yang pokoknya yang ringan, yang gak menambahi beban pikiran, karena memang udah ada hal-hal lebih penting harus dipikirin. Nah, sharing tontonan aja Sobat Fox ya. Belakangan entah itu film, series, podcast, atau apapun hiburan apa sih yang sedang kamu banyak nikmati belakangan ini Sobat Fox ya. Dan kira-kira kamu biasanya seberapa sering menonton atau mendengarkan atau melakukan itu Sobat Fox. Dan kita cerita-cerita aja sambil ngobrol-ngobrol sore hari ini, kenapa kamu memilih untuk melakukan hiburan atau menonton aktivitas hiburan itulah Sobat Fox ya, yang kamu lakukan sehari-hari. Kita obrolin, kamu boleh sharing, kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store, atau juga bisa via TikTok @FoxJogja1053, lagi live TikTok juga Sobat Fox. Used to be

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After Routine barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Yang kalau lagu ini sih mereka memfokuskan bahwa kita bisa bahagia dengan hal-hal yang sederhana-sederhana, yang secukupnya, Sobat Fox ya. Tapi kalau tidak mengonsumsi hiburan sama sekali, kayak gloomy gitu gak sih, Sobat Fox? Karena tiap hari harus ada yang lucu-lucu. Jangan-jangan, kan kata orang, Sobat Fox ya, orang yang traumanya banyak tuh lucu. Jangan-jangan itulah kenapa masyarakat Indonesia lucu. Jangan-jangan itulah kenapa kita semua ini kocak, Sobat Fox. Tapi pertanyaannya Mutia, hiburan kamu sehari-hari apa sih, Sobat Fox ya? Boleh sharing ya, kasih tahu via WhatsApp di 0887188105. Kalau hiburan kamu sehari-hari adalah merawat diri ya, siapa tahu itu kan salah satu cara yang menghibur, walaupun bukan ngekek ya, tapi tetap menghibur ya. Itu salah satunya kamu bisa beli rangkaian skincare Sanga-Sanga, Sobat Fox ya, yang bisa kamu dapatkan di TikTok @sanga-sanga-fox-jogja, live TikTok nanti sore ada jam 6. Sama kamu bisa beli juga langsung ke Fox Radio Jogja. Kalau kamu beli via TikTok di @sanga-sanga-fox-jogja, itu harganya Rp145.000 untuk bundling dapetin Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash. Tapi kalau kamu langsung datang ke Fox Radio Jogja, kamu tahu berapa jadinya? Jadi Rp120.000 aja, Sobat Fox sudah dapat 3 produk itu. Terus bisa kamu bawa pulang langsung, bisa kamu cobain langsung. Jangan lupa untuk dapetin, langsung aja ke Fox Radio Jogja ya.

0: Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Vox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Vox, saatnya Vox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Sejumlah musisi penampil dalam The Loop Tour Ed Sheeran di Amerika Serikat ramai-ramai hengkang dari tour menyusul dikeluarkannya Macklemore karena menyerukan pembebasan Palestina. Sineas Lucas Graham, Aaron Rowe, dan grup Beuga resmi mundur dari tour sebagai dukungan untuk Macklemore. Para musisi tersebut masing-masing mengunggah pernyataan resmi melalui akun Instagram pada Rabu 16 September hari ini. Sineas menyebut seniman tidak boleh dibungkam saat mereka bersuara membela kaum tertindas. Sementara itu, Rowe menyatakan bahwa keputusan untuk mundur dari tour tidak diambilnya dengan mudah. Ia juga menyebut sebagai orang Irlandia, mereka sangat paham mengenai genosida, kelaparan paksa, dan pendudukan yang penuh kekerasan. Kemudian Lucas Graham menyebut bahwa musisi seharusnya bisa bersuara tentang perang, tentang warga sipil, dan tentang anak-anak yang berhak untuk tumbuh dewasa. Grup musik asal Irlandia, Beuga, yang juga sebelumnya bertindak sebagai band pengiring untuk tour Ed Sheeran, juga menyatakan hal tersebut sebagai pembungkaman terhadap Macklemore oleh para pelobi Zionis. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Vox, The Pokemon Company secara resmi meluncurkan rangkaian program bertajuk Pokemon Future Plans for Indonesia 2026-2027 pada Senin 14 September lalu. Peluncuran ini menghadirkan beragam inisiatif termasuk proyek utama berupa Pokewayang yang memadukan seni pertunjukan wayang kulit tradisional dengan deretan karakter populer dari jagat Pokemon seperti Pikachu. Indonesia dipilih sebagai panggung utama ekspansi kreatif ini karena memiliki potensi pasar yang sangat besar dan basis penggemar yang aktif. Catatan data internal menunjukkan bahwa penonton dari Indonesia menduduki peringkat pertama dunia pada kanal YouTube Pokemon Kids TV. Pertunjukan perdana Pokewayang dijadwalkan akan dipentaskan pada ajang World Conference on Creative Economy tanggal 22 Oktober 2026. Setelah itu, rangkaian pertunjukan Pokewayang akan dibawa keliling dalam bentuk tur edukasi ke berbagai sekolah dasar di seluruh Indonesia.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal

0: Dan brand lama ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami. Sangat-sangat klasik, Rp170.000. Dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal. Serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performance dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by lomba-lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba makan and fashion show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, spirit of
2: Jogja. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Nisa Sobat Fox, that was Calvin Harris featuring Ellie Goulding with Outside ya. Calvin Harris ini adalah salah satu nama yang ngejreng dan kenceng banget di era-era 2014, 15, 16 sampai mungkin 17, 18 gitu Sobat Fox ya. Tapi kok abis itu karyanya kayak gak terlalu kedengeran lagi, gak kayak era-era yang ini nih Sobat Fox ya. Tapi kalau itu versi musik nih. Yang pertanyaannya Mutia sore hari ini adalah versi hiburan di kepenatan sehari-hari ini Sobat Fox ya. Selalu harus ada sesuatu yang menjadi hiburan yang bikin kamu mungkin sedikit melupakan dan sedikit gak melupakan sih. Melupakan sih gak bisa ya, tapi maksudnya supaya kita tetap waras gitu Sobat Fox ya, menghadapi keseharian ini. Nah, hiburan kamu tuh sehari-hari apa? Kalau Mutia sendiri Sobat Fox ya, pertama hiburan aku adalah nonton series. Karena Mutia tuh termasuk orang yang tiap hari, setiap saat, setiap waktu, enggak sih. Pas lagi kosong-kosong aja atau disambi-sambi kerja gitu. Tapi kalau pas siaran enggak sih. Kalau disambi mengerjakan berbagai pekerjaan gitu, nonton series. Bahkan ketika beres-beres rumah atau ketika ngurusin kerjaan yang misalnya di depan laptop gitu ya. Itu sambil nonton series. Nah, yang Mutia lakukan belakangan ini adalah menonton series-series yang udah pernah ditonton sebelumnya, yang benar-benar sekocak dan sekosong itu. Jadi belakangan Mutia nonton ulang series The Office yang Mutia udah nonton nggak tahu berapa kali, dan itu biasanya Mutia putar ketika lagi banyak hal yang kayak nggak menyenangkan gitu, karena dia hiburan yang ringan banget, yang receh banget, cuman kayak ya hiburan yang benar-benar kayak kosong gitu Sobat Fox, yang benar-benar tidak ada hal yang bikin kayak berat aja gitu. Nah, belakangan Mutia lagi banyak nonton The Office diulang-ulang mulu. Bahkan kayak udah lewat, karena enggak begitu merhatiin kan, kayak lewat 3 episode aku ulang lagi dari 3 episode sebelumnya. Cuman biar mengisi sesuatu, dengan mengisi kekosongan pikiran itu dengan yang mungkin ada potensi lucunya ketimbang potensi mungkin berat atau enggak menyenangkan gitu. Makanya Mutia belakangan nonton ulang The Office. Terus kalau di sela-sela itu lainnya, ketika jeda-jeda antar kegiatan, ngapain? Main game di handphone ya. Jadi hiburan aku cuman itu doang. Kalau udah di rumah itu nanti ya ngobrol sama pasangan, terus main sama kucing-kucing di rumah. Itu juga jadi salah satu hiburan yang sekarang jadi kerasa kayak aku seneng deh ada hal-hal yang sehari-hari tuh bisa membuat aku sedikit terhibur gitu Sobat Fox ya, yang membuat aku happy gitu. Terus habis itu ya kita menghadapi kenyataan lagi seperti kebanyakan manusia dewasa, ya gak sih Sobat Fox? Jadi kalau mutih hiburannya itu nonton series, kebetulan sekarang lagi nonton The Office, nonton ulang. Mungkin ini adalah ke 6 kali, ke 7 kali, gak tahu Sobat Fox ya. Karena itu adalah kayak comfort. Kalau makanan ada comfort food. Nah, kalau Mutia salah satu comfort seriesnya tuh adalah kalau enggak The Office, kalau enggak Modern Family. Itu aja dua ditonton terus gitu Sobat Fox kalau lagi beneran kayak banyak pikiran dan malas mikir yang berat-berat, karena ya ringan aja. Nah, kalau Mutia pengen tahu versi kamu apa Sobat Fox ya, hiburannya. Apakah hiburan kamu adalah misalnya merawat diri dengan skincare series sangat-sangat? Juga boleh kalau kamu mau sharing itu Sobat Fox ya. Sharingnya via WhatsApp di 087188153 atau via aplikasi Fox Radio atau via TikTok di @foxjogja1053. Mutia tungguin, kita ngobrol bareng ya.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram at Mercure Gatot Subroto.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Marshmallow featuring Khalid with Silence, ya. Yeah. Kalau lagi ada banyak kejadian-kejadian yang ada di seputar kita, kita nggak boleh silence juga sih, karena ada banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan juga, dan saudara-saudara kita juga yang perlu diperhatiin, baik oleh kita maupun oleh pemerintah maupun oleh semua yang bisa memberikan bantuan dan perhatian, Sobat Fox, ya. Cuman di antara keriuhan dan kekacauan dan kebluran ini kebluran ya, semuanya blur sama Fox ya, ini kita perlu hiburan. Nah, terima kasih buat kamu yang udah sharing dan bilang kalau hiburan kamu adalah salah satunya dengerin Fox Radio Jogja. Terima kasih, karena kita emang menghibur, kita semua traumanya banyak makanya kita lucu. Udah dibilang tadi sobat Fox ya, orang tuh makin banyak tersiksa makin lucu. Makanya orang Indonesia lucu-lucu ya. Ada Mas Rizky Dwi yang sharing, katanya kalau hiburanku Fox kalau dari pagi sampai sore jam 6. Kalau malam nonton YouTube nih, katanya suka nonton Gofar Hilman, Larka sama Habib Jafar karena mereka wawasannya luas ya. Terus ditambahin masyarakat Indonesia nih lucu-lucu kok disakitin mulu. Karena kita tuh punya sejarah disakiti terus, makanya kita lucu terus gitu. Orang Indonesia tuh lucu terus. Semua kondisi se-crazy-crazy-nya kondisi tuh kita lucu. Aduh. Sedih tapi kok gimana gitu Sobat Fox ya. Ada lagi Mbak Dina yang katanya kalau hiburanku belakangan ini, beberapa tahun ini, salah satunya dengerin Fox. Kayaknya udah cukup bikin waras. Semoga kita semua di Fox Radio Jogja gak tambah bikin stres Sobat Fox ya. Ada lanjutannya, katanya selain itu masih sama. Nyapu kebun, bercanda sama orang-orang rumah, ngobrol. Cukup di rumah udah rame banget kupingku Mbak. Kadang pas belanja, aku sempetin juga bercanda sama penjualnya dan satu langganan lain yang dia tuh mantan TKW di Singapura. Terus sekarang udah balik ke Indonesia, terus aku sering tanya resep apa aja. Bisa dia kasih, soalnya dulu majikannya selalu butuh dimasakin, katanya gitu. Kalau enggak, hiburanku kadang-kadang aku beli es krim terus makan sambil duduk di lapangan denggung. Ini bengong-bengong ini juga salah satu hiburan yang menyenangkan Sobat Fox kalau udah mentok gak tahu mau ngapain. Kalau Mutia ya, salah satu hiburan yang Mutia lakukan kalau udah mentok kayak gak tahu ngapain lagi, keliling naik motor, jalan-jalan keliling. Kayak ya udah keliling, gak ada tujuan. Jalan keliling-keliling naik motor gitu. Terus balik aja gitu nanti. Gak tahu kenapa. Kayak kebengongan itu, walaupun kalau di jalan ya jangan bengong ya. Cuman kayak ya udah menyusuri jalan, kalau ada jajanan yang menarik jajan, kalau enggak ya udah pulang lagi. Itu salah satu hal yang cukup menyenangkan juga Sobat Fox mengisi sore hari. Karena kadang-kadang Mutia kalau weekend muak, mentok, gak tahu mau ngapain gitu. Sore-sore jalan keliling-keliling ya, gitu kayak ya udah ya kita jalan keliling-keliling aja gitu, nggak ada yang diapa-apain juga gitu, itu juga menyenangkan. Apalagi itu mungkin duduk-duduk dicari tempat yang agak ada teduhan-teduhannya karena panas banget sekarang Sobat Fox ya, terus bengong aja gitu, itu juga salah satu kegiatan yang menyenangkan ya. Ada lagi Mas Dimas Prihantoro yang katanya kalau aku sih hiburannya olahraga ya, kayaknya fresh aja dan sedikit melupakan penat katanya. Emang sih ini dari kemarin ketika Mutia jawab hiburan atau kegiatan yang bikin lebih relax, lebih happy, selalu ada olahraga Sobat Fox ya. Dan selalu memang olahraga karena memang juga mengeluarkan hormon dopamin jadi diproduksi di tubuh kita, jadi kitanya lebih happy, lebih relax Sobat Fox ya. Nah kalau kamu pegel-pegel tuh habis olahraga, jangan lupa balurkan sanga-sanga ya. Kamu bisa balurkan, kalau favoritnya Mutia adalah sanga-sanga ultimate Sobat Fox, aromanya kamu harus nyium deh. Perpaduan dari lavender, terus bunga pudak sama daun mint, enak banget Sobat Fox.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Rp45.000 per bulan.
1: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
0: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Masih di After Duty barengan sama Mutia Anissa, sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain hiburan kamu sehari-hari apa sih, sobat Fox, ya. Di antara semua kondisi, keadaan, apalah-apalah ipilih-ipilih itu hiburan kamu sehari-hari itu apa ya, yang ya entah yang kamu tonton, entah yang kamu dengerin, entah yang kamu lakukan gitu. Pokoknya hiburan sehari-hari apa yang biasanya terjadi yang menghibur, sobat Fox, ya. Ceritain boleh via WhatsApp di 0887188053 atau via aplikasi Fox Radio juga bisa, via live TikTok juga bisa, sobat Fox, ya. Karena sekarang kita lagi live TikTok juga di @foxjogja1053, ya. Dan kalau nih ya, kamu salah satu hiburannya adalah rawat diri, semua rangkaian sanga-sanga itu bisa dipakai buat hiburan kalau gitu. Hiburannya tapi yang gak lucu ya, bukan lucu tapi lebih ke relax, happy gitu. Kalau yang lucu, komeng lucu biasanya. Kalau yang di sanga-sanga kamu bisa pakai natural face cream, yang ini kandungannya lengkap, ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera, bisa ngelembapin kulit kamu.

menghaluskan kulit kamu seharian juga. Ada kandungan tamanu oilnya, vitamin E dan ekstrak lemon dan pepaya yang bisa mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini Sobat Fox ya. Dan kalau kamu pengen dapetin yang murah, langsung beli bundling di Sanga-Sanga Fox Jogja. Itu bisa banget kamu dapetin di TikTok ya, Sanga-Sanga Fox Jogja. Nanti sore jam 6 ada itu bundling 3 produk Rp145.000. Udah dapet Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sanga-Sanga Face Mask, dan Sanga-Sanga Facial Wash. Tapi kamu bisa juga dapetin produk ini itu seharga Rp120.000 kalau kamu langsung datang in person tuh secara orang. Kenapa sih aku hari ini? Kamu bisa datang in person atau langsung ke Fox Radio Jogja dapetin harganya cuma Rp120.000 aja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Hoax Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anisa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Kentungan, dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan di Jalan Kaliurang dari selatan terpantau mengalami kepadatan cukup tinggi, sementara dari utara ramai lancar. Kemudian dari arah barat dan timur di Ring Road Utara, arus lalu lintas terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Laksda di Sucipto. Sobat Fox dapat dilaporkan terjadi sedikit kenaikan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan teramati di ujung barat ruas Jalan Laksda di Sucipto menuju Jalan Urip Sumoharjo. Selanjutnya kita menuju Simpang 4 Demak Ijo di mana peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari beberapa arah. Peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari arah utara dan selatan di Ring Road Barat, kemudian di Jalan Ngapak Kenteng dari arah barat dan timur arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian kita menuju Jalan Brigjen Katamso. Sobat Fox, hari ini tampak ruas Jalan Brigjen Katamso terpantau mengalami sedikit peningkatan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar lancar. Sedikit kenaikan volume kendaraan terjadi di area utara ruas Jalan Brigjen Katamso menuju Simpang 4 Gondomanan.

0: Fox update informasi lalu lintas saat ini, pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku, hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan mitra resmi.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. B-Rocks Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram @SlemanCityHall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan.

Man Upon the Hill, salah satu lagu terfavoritnya Mutia dari album Constellation dari Stars and Rabbit Sobat Fox ya. Dan kalau dibawain live tuh menyenangkan banget gitu, walaupun lagunya sedih banget. Maksudnya menyenangkan banget tuh cakep gitu, visualnya juga menyenangkan. Ada biasanya lampu-lampunya dimain-mainin gitu. Cakep sih Sobat Fox ya. Tapi hari ini kita lagi gak ngomongin, tapi itu hiburan juga sih, tapi bisa berarti ya. Karena yang lagi kita obrolin adalah hiburan. Kamu itu sehari-hari hiburannya apa sih Sobat Fox ya? Ada beberapa yang udah sharing lagi, ada kita bacain dari Mbak Rini. Yang katanya Mbak Rini, mana tadi? Oh awal ini request, bentar. Oh ini, kalau aku hiburannya biasanya dengerin radio mood, kalau enggak nonton video-video lucu random di TikTok. Kalau di Fox paling sering dengerin Mutia, terima kasih loh. Terima kasih banyak Umi Rintul yang sudah mendengarkan aku, yang katanya Mbak Rini kan Mutia bilang, padahal aku tuh enggak menghibur loh. Aku bilang gitu. Terus katanya Mbak Rini, menghibur mood, kadang-kadang soalnya suka asbun ya. Iya sih, benar juga. Kadang-kadang aku suka asbun. Terus katanya Mbak Rini, apalagi pas masih siaran barengan sama Andi. Wih bener, karena katanya Mbak Rini gak ada akurnya berantem terus. Nanti ya ditunggu ya, siapa tahu aku dapat teman berantem lagi. Terus ini ada lagi Kak Nina yang katanya, kalau aku sih selalu yang aku lakuin adalah dengerin radio. Nanti kalau ada lagu yang aku bisa, biasanya aku ikutan nyanyi keras-keras sama adikku katanya. Salah satu kesenangannya kita berdua. Terus kalau ada koreonya sambil lihat koreonya.

di YouTube. Ini tapi ya yang namanya nyanyi teriak kencang-kencang itu juga salah satu yang bikin lega, apalagi kalau misalnya kita lagi banyak pikiran. Makanya orang Indonesia kan stres dikit karaokean, kelaran panitiaan karaokean. Karena pengen teriak-teriak gitu. Jadi yang namanya nyanyi kencang, meluapkan apa ya, perasaan atau meluapkan kecapean, kelelahan, tapi yang justru diteriakan dengan kenceng itu juga emang bisa ngelegain Sobat Vox. Asal kan ya, enggak kamu nanti abis itu digerebek sama tetanggamu ya, karena oh berisik banget tuh soalnya. Soalnya Mutia kan juga termasuk yang suka track-track gitu Sobat Vox ya. Apalagi waktu-waktu bukan sekarang ya, kayak waktu-waktu zaman SMP, SMA gitu, kalau denger lagu apa gitu terus suka ikut nyanyi kenceng gitu ya. Ternyata setelah aku amat-amati itu bisa kedengeran sampai kayak 3 rumah ke kiri, 3 rumah ke kanan. Kenceng banget. Dan sejak aku menyadari itu, aku menguranginya jauh. Enggak, sekarang enggak suka teriak-teriak lagi. Kadang-kadang aja kalau lagi mumet. Terus ini ada Mas Bayu Ardi yang katanya, kalau aku hiburan sehari-hari dengerin musik sih, dengerin Vox Radio juga. Terus kalau enggak nonton video pendek yang lucu-lucu. Ini kayaknya salah satu yang menghibur di antara hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari juga adalah nonton konten yang lucu Sobat Vox ya. Yang seringnya kalau di timeline-nya Mutia Sobat Vox ya, konten lucunya tuh juga menertawakan kesedihan ke WNI-an ini. Itu juga paling banyak lagi kontennya kalau di timeline Mutia. Jadi kayak habis itu kalau Mas Bayu Ardi katanya scroll-scroll di marketplace tuh bisa jadi hiburan gak sih? Bisa, kalau habis itu happy ya tetap bisa dong. Sama suka main catur online. Kalau yang hiburan gak pakai gadget sih berkebun, panen, nyiram-nyiram. Ini juga salah satu hiburan yang menyenangkan sih Sobat Vox ya, untuk melupakan, melepaskan diri, terus kita nyiram tanaman bentar aja, habis itu balik lagi. Itu juga menjadikan sesuatu yang melegakan, apalagi mencium aroma tanah yang kena air itu Sobat Vox ya. Dan tapi kalau sekarang-sekarang perlu diingat juga untuk menghemat air, karena kita belum tahu nih kemaraunya tuh beneran akan berakhirnya tuh di kapan.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
4: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
5: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
4: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
6: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
5: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
4: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
6: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
4: Hah? Apa itu mbah?
6: Sabun tanah mila tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
5: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3

After Nanti masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Sobat Fox lagi nanyain sehari-hari hirurun hiburan. Mutia curiga deh Sobat Fox ya, kalau ngomong yang gak ditata begini tuh kayak Isyana kalau lama-lama. Pengennya. Kenapa sih suka berantakan kadang-kadang? Hiburan, lagi ngomongin hiburan Sobat Fox ya, sehari-hari. Oh aku tahu, karena mau ngomong sehari-hari. Jadi ya gitu deh. Sehari-hari hiburan kamu apa Sobat Fox? Ya udah ada beberapa yang sharing lagi yang belum Mutia bacain. Ada, bentar, saking aku keputar-putar nih pikiran aku ya. Ada, sebentar, mana tadi ya? Ada Kak Putri yang katanya hiburanku sehari-hari tuh kirim-kiriman reels ke sahabat aku. Dan lucunya kita tuh saling kirim-kiriman tapi gak selalu nonton yang dikirimin. Sampai pernah aku ngirimin satu konten yang katanya tuh udah dikirimin sama teman aku sebelumnya. Sampai sama dia tuh di reply lagi kontennya. Ini. Emang selalu ada satu teman yang peduli gak peduli kamu nonton atau enggak, pokoknya kirim terus gitu. Ternyata pas saling kirim, dia nonton. Terus kayak, udah aku kirim ya gitu. Dan kadang-kadang mungkin kalau misalnya temenan, interestnya kurang lebih sama, itu bisa jadi kan timelinenya enggak, kurang lebihnya tuh ada banyakan yang mirip gitu. Jadi mungkin konten-kontennya tuh udah saling lihat gitu, yang saling dikirimin itu juga sebenarnya ada di timeline-nya masing-masing gitu ya. Terus ini ada Mas Bagas yang katanya, aku suka ngopi dan nongkrong-nongkrong di angkringan deket rumah karena suasananya enak, ngobrol sama bapak-bapak di kampung jadi update sama hal-hal yang ada termasuk kondisi negara. Ya termasuk konspirasi-konspirasi ya biasanya ya. Ada aja tuh yang, tapi itu tuh katanya ya gitu, macam-macam banget. Nah itu juga yang harus kita, apa ya, kalau buat yang mungkin lebih update gitu ya soal beritanya, harus membantu orang-orang di sekitar kita yang mungkin agak sulit membedakan yang mana yang hoax, mana yang beneran gitu. Itu juga jadi salah satu yang bisa membantu berkurangnya penyebaran informasi-informasi yang kurang benar itu Sobat Fox ya. Itu juga membantu orang-orang di sekitar kita supaya informasi yang didapatin itu yang benar-benar aja, yang pasti-pasti aja gitu ya. Terus ini ada lagi, ada Mas Arif yang katanya, aku suka motoran keliling Jogja malam hari. Ini kayak aku. Tapi kalau Mutia enggak malam sih, masuk angin. Jadi kalau masuk angin jangan lupa balur sanga-sanga Sobat Fox ya. Cuman kan enggak usah mengalami gitu. Kalau Mutia sih balur sanga-sanganya kalau habis olahraga pegel ya. Kalau enggak suka masuk angin. Jadi kalau keliling Jogja tuh enggak malam-malam. Tapi kalau katanya Mas Arif ya, enggak ada tujuan khusus, cuman pengen menikmati suasana aja. Tapi aku sebel kalau lagi rame dan macet. Makanya kalau aku cari waktu-waktu yang lebih slow katanya gitu. Kadang-kadang aku berhenti beli jajan, kadang jajan jagung bakar, kadang-kadang beli minum hangat terus pulang katanya. Ya ini juga salah satu hal yang menyenangkan untuk dilakukan Sobat Fox ya. Kalau malam-malam dulu Mutia sering tuh zaman kuliah kayaknya, kayak lagi sedih gitu kan, pulang-pulang malam kadang kuliahnya atau nugas kelompoknya sampai malam. Nah itu pulang-pulang sedih tuh aku biasanya keliling-keliling. Terus habis itu nyanyi kenceng-kenceng. Jadi dipaduin tuh, hiburan banget rasanya, menyenangkan Sobat Fox.

0: Radio Jogja. Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa. That was John Mayer with Gravity, Sobat Fox ya. Jadi lagu sebelum terakhir, sebelum Mutia Anissa pamitan di sore hari ini, Sobat Fox. Semoga ya hari-hari kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Walaupun di antara hal-hal yang mungkin sekarang lagi banyak kabar-kabar yang kurang menyenangkan, banyak berita-berita yang juga berat untuk diterima, dan semoga saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terdampak kebakaran hutan, pengungsi-pengungsi yang di NTT, terus yang terdampak berbagai bencana yang ada di Indonesia tuh segera mendapatkan bantuan, Sobat Fox ya, dan bantuannya segera mencukupi dan memenuhi kebutuhannya ya. Kita ketemu lagi besok seperti biasa di Afternoon Tea. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Kamen, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

harian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: tangles on a string like slow spinning redemption.
1: Workout over, burnout.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit, ngilangin bekas jerawat,

0: bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Dalam kerja adalah self-reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi.

transaksi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

enggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika seperti biasanya menemani kamu di malam hari di jam 9 malam sampai jam 12 malam selama 3 jam ke depan Sobat Fox ya. Tentunya seperti nama programnya Fox Lowdown menemani kamu dengan lagu-lagu slow yang bisa kamu request Sobat Fox ya. By the way, malam hari ini lagi ngapain Sobat Fox? Apakah lagi siap-siap nyiap-nyiapin baju kerja untuk besok ya, biar berangkat udah gak perlu nyetrika lagi? Semangat deh ya buat yang lagi nyetrika, lagi lipet-lipet ya, terus mungkin lagi siapin PR anak. Wah, ini penting ya buat bu ibu yang anaknya mungkin sekolah lagi kelas 1 gitu ya, TK. Nah, biasanya anak-anak umur segini ini masih belum peka kalau ada PR. Harus ditanya dulu ada tugas atau enggak. Takutnya besoknya disuruh bawa gedebok pisang ya atau pelepah pisang. Ya mungkin juga sih ya. Baru bilangnya jam 12 malam ya. Jadi harus ditanya dulu ibu ya, ada PR, ada tugas atau tidak? Apa yang harus dibawa besok pagi, Nak? Gitu ya. Karena anak-anak usia segitu kayak pulang sekolah, selesai, buang. Gak pernah dipikirin lagi ya. So, apapun yang kamu lakukan malam hari ini Sobat Fox ya, kalau pengen request lagu bisa langsung ke 3 lokasi ya. Tinggal kasihnya tuh ya. Yang pertama bisa menggunakan aplikasi Fox Radio ya, silahkan download dulu di App Store ataupun di Play Store kalau Sobat Fox belum punya. Terus Sobat Fox juga bisa menggunakan WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di 0887188053 atau Sobat Fox juga bisa ke live TikTok kami di @FoxRadioJogja ya. Jangan salah, kalau live TikToknya penyiar ya ada di @FoxRadioJogja. Kalau live TikTok host jualan sanga-sanga ya atau yang ada keranjang kuningnya itu di @sanga-sanga_fox_jogja. Oke, jangan sampai keliru ya. Nanti kamu request sama Desi nggak diputerin, kamu disuruh check out ya. Ani tunggu sampai nanti jam 12 malam ya Sobat Fox.
1: Fox Lowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: ada Nadif Basalamah dengan Penjaga Hatimu, Sobat Fox. Ya, siapa kira-kira penjaga hatimu? Apakah seorang security? Atau seorang kekasihmu? Aku juga mau dong hatiku dijaga sama Nadif. Sayangnya aku punya yang lain ya, Nadif. I'm so sorry. My husband is everything ya. Aku sapa dulu buat tadi yang udah request lagu ini, Nadif Basalamah, Penjaga Hatimu. Ini selamat malam buat Mbak Winda ya. Sudah diputarkan lagunya spesial buat Mbak Winda ya. Semoga malam hari tidurnya nyenyak. Terus ada juga yang request lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu. David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Ini ada Mas Febri, selamat malam Mas Febri ya. Ditunggu aja nanti Arin puterin ya. Dan oh, ada Mas Zaki di Denpasar, selamat malam seperti biasanya ya. Selamat malam, saya Zaki di seputaran Reno Denpasar Bali. Request lagunya One Direction yang You and I. Salamnya buat Anin aja, terima kasih sami-sami. Ini lagu favoritnya Anin juga, lagunya Wandi, One Direction, yang aku suka juga. Kalau lagu melonya ya Sobat Fox, lagu slownya ya. Ditunggu nanti aku puterin. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request boleh ya. Yang penting lagunya, lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Mancanegara ada, Indonesia juga ada ya. Dan enaknya malam hari ini ya, kalau Sobat Fox pengen request dengerin yang adem-adem, pakai juga yang adem-adem. Nah misalnya Sobat Fox kayak pakai minyak balur sanga-sanga yang ultimate, karena ada sensasi adem tapi hangat. Gimana ya Sobat Fox, gak bisa menjelaskan lah, pokoknya gitu, ada sensasi minnya Sobat Fox, minnya tuh terasa banget ya. Jadi pikiran tenang ya, menghirup aromanya yang enak banget, pikiran pastinya tuh tenang, terus pernafasan juga lebih lega, terus pastinya bisa menyehatkan juga, apalagi kalau kamu balurkan di area wajibnya. So yang udah punya silahkan langsung diambil aja, jangan sampai ke skip baluran malam hari ini.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: di Fox Radio Jogja. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Fox Slowdown.

That was Waste Life with My Love Sobat Fox. Ini tadi requestannya Ibu Lastri sudah diputarkan ya Ibu. Kebetulan adanya cuma ini di playlist ya, karena kan Waste Life kebanyakan tahunnya 90-an ya. Gimana, sudah merasa dicintai dengan lagu-lagu ini ya? Tapi aku merasa aku dicintai, aku dilindungi Sobat Fox ya, karena aku selalu pakai produk dari Sanga-Sanga. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Aku merasa dilindungi, aku merasa dicintai karena semua permasalahan yang Anin alami ya selama ini ada jawabannya, itu pasti di Sanga-Sanga Sobat Fox ya. Menemukan

0: solusinya pasti disanga-sanga. Contohnya kayak pegel-pegel ya, masuk angin, mual muntah ya, pusing dan lain sebagainya, bisa pakai minyak balurnya. Kemudian permasalahan kulit, bisa pakai skincare-nya, pakai body care-nya Sobat Fox. Pakai sabun tanamilah tanahmu dan juga minyak tanamilah tanahmu. Jadi semua jawabannya itu udah ada di Sanga-Sanga Sobat Fox. Dan pastinya semua produk dari Sanga-Sanga ini pasti 100% herbal alami. Tidak ada bahan-bahan chemical atau bahan kimia, yang tentu semuanya diracik langsung oleh Babe Bambang Pranoto. Langsung aja Sobat Fox ya, cari Sanga-Sanga kalau belum punya produknya. Apalagi yang wajib banget sekarang Sobat Fox punya adalah skincare-nya. Langsung aja beli sekarang juga, bisa dapetin potongan harga sebanyak 50% untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash ya. Tonton live TikTok-nya mumpung masih ada live-nya Sobat Fox di @sangasangafoxjogja barengan sama Desi.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Barusan aku puterin satu lagu dari Sal Priyadi ya, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. In This Economy, memang lagu ini relate sekali ya, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Yang biasanya makan bakso sekeluarga, sekali makan porsi, satu porsinya harga Rp35.000, Rp40.000. Sekarang agak puasa dikit Sobat Fox ya, makan bakso, kalau pengen bakso ya makan bakso yang nyari harganya 15 ribuan gitu. Bahkan yang paling murah dekat rumah Anin tuh ada bakso jumbo harga 12 ribu. Lumayan enak ya, untuk harga segitu udah enak banget Sobat Fox. Dan bakso urat cuma di 10 ribuan aja. Oh wow ya, In This Economy ya, semuanya serba dicari yang alternatif Sobat Fox ya. Tapi kalau urusan soal-menyoal kesehatan ya, kayak minyak bersangga-sangga, produk-produk kesehatan, produk-produk skincare, jangan cari alternatifnya ya. Pokoknya selalu percayakan pakai punyanya sangga-sangga karena udah worth it banget. Dari segi harga, kualitasnya, kemudian dari segi packaging, kemasannya Sobat Fox ya. Dan khasiatnya ini udah pasti nampol banget, mantep banget ya. Silakan buat Sobat Fox yang skincare-nya udah mulai pada habis ya, langsung aja cari skincare sangga-sangga. Kalau Sobat Fox beli langsung di Fox Radio Jogja ya, besok bisa datang ke sini. Inilah ada harga bundling skincare sangga-sangga hanya Rp120.000 untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Jadi tunggu apa lagi, besok hampir kesini di jam kerja dan juga di hari kerja Sobat Fox. Fox Lowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Workout over burnout.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli.

0: Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut. Perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami. Sangat-sangat klasik, Rp170.000. Dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal. Serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Fox Slowdown.

0: That was Green Day with Wake Me Up When September Ends. Lagu keramat di bulan September, Sobat Fox. Ini tadi requestannya Pak Mio ya. Selamat malam Pak Mio di Bantul. Ini Duta, Duta Miletek. From Bantul ya. Selamat malam Pak Mio. Sudah diputarkan lagunya ya. Sebenarnya ini adalah lagu sedih yang mengingatkan ayahnya. Siapa namanya? Siapa vokalis Green Day? Bentar, siapa namanya vokalis Green Day? Billy Joe Armstrong ya, yang pada saat itu kalau nggak salah meninggal di bulan September gitu. Jadi dia tuh intinya pengen melewati bulan September ini karena September mungkin bulan yang cukup menyakitkan untuk dia. Jadi wake me up when September ends. Ya, colong bangunin aku kalau September udah lewat ya gitu. Jadi dia pengen skip gitu bulan September. Tapi ya akhirnya lagu ini karena keresahannya dan kesedihannya ya, akhirnya lagu ini juga booming gitu ya. Mungkin kamu relate dengan lagunya Sobat Fox ya. Semoga kamu baik-baik saja dalam keadaan sukacita Sobat Fox. Dan mendengarkan lagu ini jangan sampai yang berlarut-larut kesedihannya. Pokoknya dengarkan lagu ini sebatas lagu yang enak didengar saja ya. Karena kalau kata orang, orang yang lagi galau itu pasti dengerin lagu itu dari liriknya. Ya kan? Tapi kalau orang yang lagi senang-senang aja mendengarkan lagu itu hanya sebatas suka sama nadanya aja. Kamu setuju atau tidak Sobat Fox ya? Kalau aku sih kayaknya iya. Relate ya. Udah, yang lagi sedih gak boleh kebanyakan dengerin lagu galau. Mending kita dengarkan lagu yang happy-happy ya, tapi masih slow. Berikut ini Sobat Fox, ada Arsy Widianto featuring Tiara Andini, Cintanya Aku.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: someone.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Raps Volution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
3: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort. TikTok at Sanga-Sanga Hospitality. Dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox, slow down.

That was Olivia Rodrigo with Traitor. Ini tadi requestannya Mbak Desi ya. Hai Mbak Desi. Salam kenal ya Mbak Desi. Ini Mbak Desi dari mana? Dari ini ya, Jombor. Sudah diputarkan ya. Terus aku sapa juga ini yang dari Godean, Sobat Fox. Ini banyak warga Sleman yang mampir ke sini. Hello warga kota Jogja. Apakah ini ada jam tidur masal di kota Yogyakarta ya? Karena ini gak tahu kenapa yang malam hari ini yang masuk banyak kan warga Sleman. Oh, kecuali Pak Mio tadi Bantul ya. Sama Mas Zaki dan Pasar. Malam Mas Farid di Godean malam hari ini. Wow, lagi nonton match bola voli ya di Ketingan. Waduh ya. Malam saya request lagunya Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa. Siap, lagunya ditunggu. Tapi sebelum muterin lagunya Iwan Fals ya, requestnya Mas Farid, aku mau puterin satu lagu dari Sarah Bareilles with Gravity. Fox Lowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: di Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

0: That was Rihanna with Stay, Sobat Fox ya. Terima kasih nih buat Sobat Fox yang berusaha untuk stay ya, nemenin Anin. Tapi masih ada waktu 1 jam lagi untuk kamu request Sobat Fox. Tapi sebelum kita berganti jam ya, sebelum jam 11, ini aku mau ingetin buat Sobat Fox yang punya rumah berdekatan dengan sawah, terus dengan kebun dan lain sebagainya, selokan ya. Ini kalau udah jam segini rumahnya ditutup rapat Sobat Fox ya. Supaya apa? Supaya nyamuk tuh gak masuk ke dalam rumah gitu. Karena Anin belakang rumahnya tuh kebetulan ada kebun punya tetangga gitu loh Sobat Fox. Dan emang nyamuknya gede-gede dan banyak banget ya. Kalau gigit, sekali gigit itu langsung bekasnya tertinggal Sobat Fox ya. Biasanya yang jadi sasaran, yang jadi korban itu anaknya Anin. Karena ya gimana, dia kan gak paham ya digigit nyamuk kayak gitu Sobat Fox. Nah biasanya kalau udah gigit nyamuk kayak gini, yang pertama akan aku lakukan adalah, satu, dibalurin pakai minyak balur sanga-sanga, mau yang klasik ataupun yang ultimate. Kemudian yang kedua ya, pasca digigitnya, pas masih gatal-gatal gitu, aku balurin lah pakai minyak sanga-sanga gatalin Sobat Fox ya, supaya dia ada sensasi healingnya gitu Sobat Fox ya, atau bisa memudarkan bekas-bekas si gigitan nyamuk tersebut Sobat Fox ya. Jadi wajib ada banget minyak sanga-sanga gatalin dan minyak balur sanga-sanga serta produk sanga-sanga lainnya di rumah, supaya terhindar dari nyamuk-nyamuk nakal dan bisa terhindar dari masalah-masalah kesehatan.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sangah-Sangah diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Ada Gitaf dengan takut ya. Takut tambah dewasa ya, memang. Karena ternyata dewasa tidak menyenangkan. Aku pengennya sekolah doang, Sobat Vox, kalau sekarang ya. Pengennya sekolah, terima uang saku, gak mikirin apa-apa, gak mikirin token listrik, gak mikirin besok anak mau makan apa, ya kan? Pokoknya pengennya yang enak-enak aja gitulah ya, kayak zaman dulu kita gak pernah banyak pikiran. Tapi semakin dewasa ya gimana, ada banyak sekali beban tanggung jawab yang harus kita lakukan gitulah, harus kita lalui gitu Sobat Vox ya. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu ini, It Gitaf Takut Selamat Malam, ini buat Mbak Winda ya, sudah diputarkan requestnya. Belum bisa tidur sepertinya ya. Abis ini semoga bisa ngantuk tidur ya. Terus ada juga yang request lagunya siapa tadi ya, Bernadia, yang kini mereka tahu ya, ini dari Kak Yasmin, Selamat Malam Kak Yasmin, ditunggu nanti lagunya diputerin. Dan buat Sobat Vox yang pengen ikutan request, silahkan, masih ada sedikit waktu, kurang dari 1 jam lah ya, sampai dengan nanti jam 12 malam Sobat Vox, jam 12 kurang akan nanti tutup. Dikirimnya di WhatsAppnya Vox Radio Jogja ataupun di aplikasi Vox Radio dan di live TikToknya @VoxRadioJogja. Vox Lowdown.

Perutnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

kota Anda. 2. Via Instagram. Kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: dan tunggu barang kami.
1: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: That was Gigi Paris with Sailor Song Sobat Fox. Dan setelah ini Anin puterin satu lagu dari Dewa 19 ya, bukan Dewa 29. Ini berarti umurnya pas sudah 29 tahun, matang ya. Selamat malam ini buat yang udah request Mbak Eri ya, pasti ini udah mulai ngantuk-ngantuk ini ya. Ketara banget soalnya nulis Dewa 19 aja, Dewa 29. Tadi mau request lagu Kangen, tapi Kangen sayangnya tahun 92 tidak bisa diputarkan ya. Bisa yang tahun 2000-an aku puterin yang Risalah Hati ya. Terus sehat-sehat, jangan ngantuk ya, ini tak kasih tugas. Siap, laksanakan ya. Terima kasih Cak Ayu, Anin. Atau Ica Anin dong. Oke, kalau gitu langsung aku puterin ya, spesial buat PR ya. Abis ini bubuk ya, jangan begadang-begadang. Ayo, udah umur. Bercanda Mbak Eri ya, aku pun juga udah umur. Langsung aja kalau gitu Dewa 19 dengan Risalah Hati.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
4: Fox, slow down.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Billie Eilish with Wildflower, Sobat Fox ya. Hah, membahas soal flower-floweran yang jelas yang aromanya flowery. Itu tidak lain tidak bukan adalah minyak bulu sangga-sangga yang ultimate. Karena ya minyak bulu sangga-sangga yang ultimate ini ada kandungan bunga lavender, daun pudak dan juga mint yang memang sensasi aromanya itu flowery banget Sobat Fox ya. Selain aromanya yang enak, ini rasanya juga enak banget kalau dibalurkan setiap hari, bikin badan jadi enteng ya, anti encok-encok, anti pegelinu, terus anti masuk angin Sobat Fox ya. Pastinya dipakainya di sepanjang tulang belakang, kemudian di telapak kaki, sela-sela jari kaki dan area yang Sobat Fox kerasanya kurang nyaman ya. Tersedia di dua ukuran Sobat Fox, ada yang ukuran 100 mili yaitu adalah ukuran normalnya dengan harga Rp230.000 dan ada juga yang travel size. Nah, travel size-nya ini packagingnya baru Sobat Fox, ada new packaging ya. Tapi harganya tetap sama di Rp85.000 untuk yang 30 mili ya. Silakan Sobat Fox kalau pengen ya, cari di reseller terpercaya terdekat dari rumah kamu, atau Sobat Fox bisa ke mitra resmi kami yaitu ada di Kimia Farma, K24 dan Century, serta Sobat Fox bisa juga datang langsung ke Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Nah, Sobat Fox bisa dapetin promo yang lebih kalau misalkan Sobat Fox check outnya lewat TikTok ya. Live TikToknya kami setiap hari ya, siang dan malam Sobat Fox, di akunnya ada di @sangasangafoxjogja. Ingat ya, pantengin terus di @sangasangafoxjogja. Nanti kalau siang barengan sama Jojo, kalau malam barengan sama Desi. So, jangan lupa check out Sangasanga, ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Lowdown.

0: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
1: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Eh, apa tadi? Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya, @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
5: Fox Slowdown.

0: Udah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktu yang diaristika untuk pamitan. Terima kasih sekali lagi buat Sobat Fox yang sudah menemaniku. Besok masih ketemu lagi di hari Kamis. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout. Your soul, your head.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: Workout over burnout.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan

lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono IX memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Cari. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Cari. Jadah tempe Mbah Cari di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Cari dikelola oleh Cicit Sastrodinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono IX aja jatuh hati, apalagi calon mertua.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar

0: ke Tanah Suci. Tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
1: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sangasanga Hospitality.

0: bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: When I first saw you, I saw love.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kota-kota. Apa kabar Sobat Fox, ketemu lagi bareng sama Evan Avandi di jam 6 pagi ini. Sobat Fox, sampai dengan nanti jam 9 di Breakfast Club. Semoga pagi ini yang udah bangun rezekinya semakin lancar, semakin lebar ya. Hari Kamis, semoga banyak yang manis yang kamu terima. Dan yang jelas, kalau misalkan kamu request lagu Indonesia mancanegara yang buat kita semangat di hari ini, kasih tahu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, karena aku sudah buka obrolan di 0887 188 1053.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, tanya saya Ivana Fandi memberikan informasi perakiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 17 September 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Bantul, Gunung Kidul, Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perakiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.
3: Can we go thrift shopping?
4: What?

What?

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your head, the West, Michael Moore and Ryan Lewis featuring One Sobat Fox Thrift Shop. By the way, ada kabar terbaru dari Michael Moore Sobat Fox ya. Ini terkait dengan aksinya yang kemarin sempat menjadi salah satu opening act untuk satu penyanyi yang ternama Sobat Fox ya. Jadi kemarin setelah beberapa aksi yang dilakukan oleh si Michael Moore saat aksi panggungnya tersebut yang akhirnya menuai kontroversi, sebagai seorang musisi pembuka di salah satu konser musisi ternama juga di Sobat Fox di New Jersey, dari atas panggung dia meneriakan slogan Free Palestine atau Free Palestina Sobat Fox, dan juga membawa lagu protesnya, dan juga tentunya di dalam aksi tersebut juga dilengkapi dengan layar atau di backgroundnya adalah aksi kehancuran dari Gaza Sobat Fox di layar besar yang cukup mengagetkan. Dan juga kalau aku sendiri bangga sekali dengan keberanian Michael Moore ini Sobat Fox, dan akibat tekanan dari beberapa pemilik stadion, terutama beberapa oknum-oknum dan juga para orang yang terlibat di belakang aksi pro Israel ini Sobat Fox ya, memutuskan untuk mencoret nama Michael Moore dari sisa tour karena ancaman pembatalan izin venue. Dan juga tentunya tidak lepas di situ, Michael Moore tidak gentar Sobat Fox, bahkan uang hasil dari tour tersebut yang nilainya sebesar 1 juta US dollar ini akan disumbangkan ke organisasi kemanusiaan yang pro Palestina, serta menantang Robert Kraft untuk menyamai nominal tersebut Sobat Fox. Nah, ini ada klarifikasi yang katanya penyanyi yang menjadi tokoh utama di tour tersebut Sobat Fox ya, yang aku gak bakal nge-share siapa namanya, bisa kamu cari tahu sendiri, yang katanya pencoretan tersebut bukan atas inisiatif dirinya, pokoknya pure itu semua dari keputusan promotor, aku gak ikut campur, kurang lebih seperti itu Sobat Fox. Dan ini merupakan satu aksi yang sebenarnya efek domino dari salah satu penyanyi senior yang sering banget meneriakan pro Israel, di mana si penyanyi berambut pink ini sering banget ya ngepost beberapa konten yang memang pro Israel Sobat Fox, dan bahkan malah mengecam Michael Moore yang katanya malah membuat propaganda yang menggiring para masyarakat di US sana untuk pro Palestina Sobat Fox ya. Kita doakan saja semoga Michael Moore tetap waras Sobat Fox ya. Kita support terus kalau hal-hal begini sih bakal aku beritakan dengan sangat menyenangkan gitu Sobat Fox ya. Dan pagi hari ini aku juga masih akan menemani kamu di Breakfast Club sampai nanti jam 9. Yang mau request silahkan. Aku menyapa dulu buat Bu Emy. Selamat pagi Bu Emy. Alhamdulillah kalau kabarnya sehat. Jangan lupa sarapan dulu Bu Emy. Gimana, masih di Surabaya atau sudah balik ke Jogja di hari ini? Semoga dimanapun berada tetap bugar sehat bersama dengan Sanga-Sanga. Sanga-Sanga masih ada promo Sobat Fox ya, 50% buat kamu yang pengen beli skincare seriesnya. Terima kasih buat Kak Siska yang pagi hari ini mau request lagu Sabrina Carpenter yang Espresso. Nanti aku putarkan habis ini. Terus selamat pagi buat Mas Wahyu yang tadi tanya lagunya setelah lagu Rihanna tadi siapa? Tadi setelah lagu Rihanna, tadi aku muterin lagu Reality Club, judulnya adalah Am I Bothering You, bukan lagu baru sebenarnya, tapi merupakan satu lagu yang cukup banyak diminati belakangan ini Sobat Fox ya. Terima kasih Mas Wahyu ya, jangan lupa sarapan Mas Wahyu. Yang mau gabung lagi, mau request boleh banget, silahkan kamu kirimkan requestan kamu, mau kirim salam juga boleh. Aku tunggu di 0887 188 1053. This is Sabrina Carpenter, spesial buat Kak Siska yang mendengarkan Fox Radio Jogja pagi hari ini.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi Sobat Fox ya. Gimana persiapan hari ini? Semoga dilancarkan. Kalau memang sekarang harus ada perjalanan keluar kota kayak Mbak Iis di pagi hari ini, semoga perjalanannya menyenangkan selama sampai tujuan. Hati-hati ya Mbak Iis ya, jangan lupa bawa tumblernya biar nanti tetap terhidrasi, gak beli air mineral kemasan. Kok ngantur ya. Terima kasih ya by the way buat Mbak Iis. Lagu requestnya sudah Evan putarkan ya, Troye Sivan with Get Started. Terus aku juga mau memberikan informasi Sobat Fox ya, ini kalau misalkan kita ngomongin produk sangat-sangat, sekarang banyak banget tuh minyak balur yang dulu sudah kamu kenal dengan brand Kutus-Kutus yang merupakan racikan dari Babe Babang Pranoto ya kan. Ada dua varian tuh, yang kuning sama yang biru. Yang biru yang klasik, yang kuning ada yang ultimate, yang bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja dan juga di reseller dan mitra resmi ya kan. Nah sekarang ada promo spesial selama bulan September ini Sobat Fox. Selama bulan September kamu berhak mendapatkan potongan harga hingga 50% setiap pembelian produk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sanga-Sanga Face Mask, dan juga Sanga-Sanga Facial Wash. Ini merupakan skincare series yang jadi favorit Sobat Fox belakangan ini Sobat Fox. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kamu bisa mendapatkan produknya di @sanga-sanga-fox-jogja di TikTok live-nya, atau bisa datang langsung nih ke Fox Radio Jogja yang alamatnya ada di Jalan Parigan Sakti nomor 8 Yogyakarta. Kalau kamu datang langsung ada promo spesial juga di Fox Radio Jogja Sobat Fox. Ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di sini ya. Itu kamu bisa menebus Rp120.000 aja sudah berisi 3 produk yang tadi Ivan sebutin. Jadi baratnya kayak ngasih uang 120, kamu udah terima beres, kamu bisa cuci muka, kamu bisa maskeran, kamu juga pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream yang semuanya bahan herbal alami, udah BPOM dan juga sudah halal. Dan tentunya kamu gak perlu khawatir Sobat Fox ya. Dan yang jelas semua produk tersebut adalah racikan dari Babe Babang Pranoto. Dan selain produk yang Ivan sebutin tadi, produk Sanga-Sanga juga bisa kamu dapatkan di Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Dan tersedia juga di reseller terpercaya yang selama ini jadi langganan kamu. So jangan sampai kelewatan promonya. Dan yang jelas jangan sampai kelewatan juga sarapan di pagi hari ini, karena sarapan sebagai landasan buat kita beraktivitas sepanjang hari biar ada tenaganya gitu Sobat Fox ya. Yang mau request lagu juga boleh, aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Kita bisa ngobrol di 0887 188 1053.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya